sika beba na menem sika beba na site obe okwa asase no so benye sika no odi aba be bobra an odi aba gi nani what is it galam se sika na wo benya na asase so no okumu otwa moja abusia jiti niyoma bi nkawa bi ene niyoma bi no odi agu no ho se de bi wo benya sika me serew sika na di ade ne betima mu wanya wo nanso a kira sem because kai wuni se ba bia fire wo di nya sika no wa fatene ne kwan so enya tene ne kwan so na fire di nya sika na kura no ana wo di peska na peso nya enu na jalema be ka kire wo se de wo pa di nya no wa fatene ne kwan so nya o ti sa ko kori do butu ko sia enya ne dia so nya me dofo one day wo be bu wo na mu

dia no tupu Kristo no ah wo so fa Kristo so munya hwe no wo be gai sa dia na bio apostle o so be gai wo be gai mo wo be gai